Tukalabada ningetobala ingiripsuri wenegere kontanyida pa pa pa.